0: ระบำออกศึกหรือภาษาพื้นถิ่นเรียกว่าจักกาเลเลเป็นการสร้างความฮึกเหิมให้กับเหล่านักรบโหมโรงด้วยเครื่องดนตรีท้องถิ่นวงมโหรีทั้งดีดสีตีเป่าทำจากวัสดุที่มีอยู่มากในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่หรือทองเหลืองเครื่องแต่งตัวของนักรบได้รับการดัดแปลงไปบ้างเพราะวัสดุบางชนิดนั้นหาได้ยากขึ้นอย่างเช่นขนของนกเงือกที่อยู่บนหมวกทรงสูงก็เปลี่ยนมาใช้ขนนกที่หาได้ง่ายกว่าหรือกะโหลกลิงก็อาจจะถูกนำมาปะปนกับกะโหลกของสัตว์อื่นด้วย
1: Satu juta?
2: Ada sekitar di satu jutaan lebih mungkin. Ya.
1: Ada termasuk dengan suku lain atau hanya suku Minahasa saja di sini?
2: Minahasa, Minahasa.
1: Pakaian perang begini biasa kan buat perang dengan siapa?
2: Ya, itu tentu kalau ada lawan-lawan yang musuh yang entah itu dari luar, yang pasti inilah kami.
1: Kata yang Bapak pakai biasanya ada apa selain dari pisau?
2: Jadi selain dari parang begini, tombak, terus pakai kayu lagi, pemukul itu, terus ada juga yang lain-lain.
1: Ini pakaian ini ada arti tidak?
2: Ada, ada.
1: Nah, artinya?
2: Jadi macam topi ini,
1: ya.
2: Ini melambangkan bahwa tandanya itu kekekaran orang Minahasa itu terlambang dari topi ini.
1: Ini yang burung, yang rambut burung ini ya burung apa yang dipakai, yang dipasang?
2: Ini burung yang ada di kisaran danau sini.
1: Kenapa harus bikin tinggi sama begitu?
2: Ya di samping itu tinggi biar menarik itu perhatian.
1: Ini tulang semua yang ada ini tulang binatang atau tulang orang?
2: Tulang binatang.
1: Ya ini binatang yang bapak bunuh sendiri, yang orang yang bunuh sendiri.
2: Iya.
1: Siapa bunuh sih taruh di sini?
2: Iya.
1: Kapok kai.